Consagración a la Virgen. Sumak María Niuka Mamalia, Kama Michas Kichirini, Kamba Wakmani, Yana Pawai, Kamba Churi Jesusta, Servisha, Kao Sangapa, Chinyala, Sumaklia, Sumaklia, Mañashon, Mañashon, Tukui Tukui Ayugonamanda, Nyukanch Rukuyaya, Rukumama, Ye Mamaguna, Kachunguna, Mashauna, Sumakli Ali, Eknush Kao Sangabanesha. Señor Dios, Kamba Hato Yachaiwa, Kami familia de Nyachi Kashkangi, Uya Pangi Nasare Yaktapi, Sagrada Familia Shina, Nyokanchi Familiara, Kirik Tukusha Kausangak Yanapai, Señor Dia, Kayana Pashkawa, Tuku Yeguna, Tuku Mamagunas, Wagunandin, Gun, Chukta Tukusha, Lia Kinusha, Kausanuchunisha, Kantamania Chimi, Amen. Yaya Churi Espíritu Santo, Shutipi, amén. Nayara, sumak sumak lex kunalia, nya kai evangelio kanchio sumak talia, rimon shinayara kai tuta mandapi, kuna lunes, lunes 3 de agosto sumak talia, señor salva menin, yana pawa inin señor, apika evangelio, evangelio ya kish kunalia, yang raunchi, según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36, nyo kanchira, sumak talia, rexichon ya kishka, ay yugunalia. Napi, semak semak liam, ekshel guna ya kanggulas tenggit tenggitnya, rinch rinch seka tinggal wa kaitu taman napi. Senapi ning, nya kay ash karuna guna noshkan ning, nya Jesus nya karashka, senjara semak liam, tuh kami konoshkan, nasinya riukan ning Jesus nya, pewis pergunawa nya, barca masih kasha, kangguna rich ning, rich nyokaga, wasamusha nya, suya kupatama tu penunang kan nisha Jesus lima, tuh kui runa gunara. Runyimi ni sinyali shpirika tuku imanda. Nasinya, paisa paja reka ni resangawa. Nya tuta yashka, nya tuta yashka.